ninge muntu chiro ndi muntu chiro sakala ninge muntu chiro ndi muntu chiro sakala ninge muntu chiro ndi muntu chiro

ninge muntu chiro ndi muntu chiro sekala ninge muntu chiro ndi muntu chiro sekala ninge muntu chiro ndi muntu chiro sekala ninge muntu chiro ndi muntu.